no baka cer bun jiwo al biladi sudan tam soro ko tin galanga ko ne jama kam ri jawani kahun gundigi jaman jo ka bisa da jaman jo ka bo banda